agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di sini dikatakan, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong, kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, nggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1 tahun, 2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkap, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustaz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren nggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama Pak? Kalau membunuh, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini, yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini, bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masuk kan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan, wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para
sahabat dan sunnah khulafaur rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 khulafaur rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja. Tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama. Yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah? Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan. Menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam, enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata
ayat ke-44 surat Al-Maidah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Pada ayat ke-45 waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47 surat Al-Maidah juga, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Predikatnya, perbuatannya sama, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut. Warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama.
Di dalam ayatnya Allah mengatakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlul dzikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm, para pembawa ilmu, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa, yang ini sangat terkait dengan topik kita, problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan, ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah, kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini, tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual-beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus, di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas, bahkan problematika negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana, kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah, ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini, ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi, panggil lagi, pertemukan lagi, debat lagi, masyarakat menyaksikan lagi.
Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoak yang beredar di masyarakat? Yang sulit.

sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham, ham, ham, ham, ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaube, kata Allah. Mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita. Sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah. Beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya. Itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Damam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan. Dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh. Bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah. Ya. Membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita.

0: pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. harta, nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum, di penjara, semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Enggak ada pengacara, enggak ada hakim ini dan itu, Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada. Nafsi, nafsi, masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya, masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya, masih beriman. Nih kata Allah, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang muslim, muslim yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan kewajiban-kewajiban atau seorang yang suka berdusta atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya, jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lawang ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja. Terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas, yang heterogen kepentingannya, heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lo kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terbolimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini, begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terdolimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang. Apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati, hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita. Entah apa yang ada di medsos, di internet.
1: beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu.
0: Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar, kepentingan asing.
1: Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan, kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah, kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin yang lemah di negeri Palestina. Majelis ini adalah majelis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majlis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi kehinaan dan kerendahan mereka, sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, kaum saudara Al-Qiradah Wal-Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi Zionis yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara-saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustad'afin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang tertuangkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya. Nah, peristiwa tersebut dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabiullah Musa alaihissalam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi. Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap. Dijadikan sebagai dasar untuk berucap. Di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah. Sehingga kita akan tercerai-berai. Kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan. Kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar. Kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah. Karena kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbingan. Kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun. Korban jiwa, darah tertumpah. Harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah, disebabkan kita tidak memiliki mizan, timbangan yang syar'i. Tidak memiliki bimbingan, teladan, dan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama, menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentunya, kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlu dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan. Akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita. Emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita, ke telinga kaum mukminin. Walakin qalla man yafhamuh, qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukmin ini yang mau memahami dengan sebenar-benarnya, dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya, al-khawf, berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran, suasana yang mencekam, ketakutan, maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, bisikan syaitan, logika-logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan, dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin, sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama, di dalam berislam. Begitu pula, setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang, merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasitah perantaraan para ulama ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis. Untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi. Maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama, kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila wal'iyadu billah kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini untuk yang akan datang, kita sudah punya landasan, tidak bingung lagi bersikap. Bagaimana, bagaimana, bagaimana kita bersikap. Apa ada fatwa, apa ada fatwa. Bisa kita jadikan sebagai mizan, setidaknya kita catat. Para ulama belum berbicara, para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah sikap seorang mukmin, yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar, adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin, ad-du'afa al-mustad'afin, yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam. Sebagai perwujudan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap saudaranya, mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu. Yang satu bagiannya memperkuat bagian bangunan yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka. Hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya. Tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin, termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam kitab Syu'abil Iman. Dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhumah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa bagus dan indahnya engkau wahai Ka'bah. Dan bertapa harumnya aromamu wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah. Dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu. Yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya. Berbondong-bondong dalam haji ataupun umrah. Bertawaf di Ka'bah ini. Ataupun selain haji dan umrah. Manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lahurmatul mu'min a'zamu indallah. Hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya. Perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah. Marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita. Karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Dan harus kita lebih marah. lebih tersinggung dibandingkan tersebut. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lantah. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun, kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah ad-du'a lahum. Ad-du'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup, untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis, Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi ghairiha. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya, yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa. Kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya. Yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka, ya Allah. Jadikan perselisihan dan cerai berai di antara mereka, ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri, ya Allah. Doakan. Terus. Di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan, ya ikhwan. Dalam sholat kita. Dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari, doa. Di saat hujan turun, doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan, wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya, yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal, termasuk doa di dalamnya. Suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami. Bukan dari apa yang telah kami perintahkan, bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan. Kata Rasulullah SAW, maka amalan itu raddun, ay mardudun ala sahibih. Tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai, wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya, ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26-27 dari surat Al-Fatah. Pada malam ini, malam itu, bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian La ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Sebagaimana disebarkan oleh ikhwanul muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan. Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah. Yang berakidahkan Syiah. Menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26-27 surat Al-Fatah. Wahai kaum muslimin, sadarlah jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul SAW serta sunnah Al-Khulafa Ur-Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu, jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah. Ma laisa laka bihi ilm. Yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya kata Allah pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang waktu hisab Anda di yaumil qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah, yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul. Dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan. Ya qawiyu ya matin ya qadir. Ya man ala kulli syai'in qadir. Dammir a'dal islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum. Wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan soleh. Bilang, ya Allah. Aku berdoa ini. Dalam rangka untuk merealisasikan firmanmu, ya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Kaum mu'minin yang beriman kepada engkau dibantai, ya Allah. Jika engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan ya Allah. Tolong saudara-saudara kami ya Allah di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafaur rasyidun Abu Bakrin, Umar wa Utsman wa Ali, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pula oleh para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha-istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatsah itu adalah salah satu sunnah, tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibuli wal yu'minu bi, la'allakum tarsudun. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an, falyastajibuli, mintalah mereka itu kepadaku permohonan pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, "Lamma kana yaumu Badr, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 319 rajulan." Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1000 orang. 1000 orang yang siap tempur. 1000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengulang-ulang doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridanya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridanya itu jatuh dari pundak beliau. فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini. Melihat rida Rasulullah jatuh. Maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah SAW. Kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul, Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak, fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa beristighatsah kepada Rabbmu wahai Rasul, wahai Nabi? sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu wahai Rasul. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan wahyu. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba.

0: dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh Fulan atau Alim Fulan. Bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Lah, Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatsah kepada Allah. Beristighatsah terus, kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian di saat salat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu salat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula. Sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Nah, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah, membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini

0: dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya, yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah min al-ibtida'i bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum ila akhirih al-ayat. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam, di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, كَانَ الْمُؤْمِنُونَ. Setelah kita menukil tadi, membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kanal mu'minuna fi ibtida'il Islam wa huwa wa hum bi Makkah ma'muruna bis salati waz zakah dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis salati waz zakat, mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun dzatu aw wa in lam takun dzati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu itu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal-'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim, mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat, menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis, agar mereka bisa membalas kepedihan-kepedihan yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban, namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin kathira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, "Kuffu aydiakum." Tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari A'immat Ahli Sunnah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Kana al-muslimun إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة." ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da, tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid, sebabnya adalah adanya beberapa faedah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li 'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal, yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida 'alaihim al-qital ma'a qillati 'adadihim wa 'udadihim wa kathrati a'da'ihim la'adda dhalika ila ithmihlal al-islam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya, masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alainal qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, wa hadhil hal katsiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha. Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Falghalib alaihim annahu la yasbir. Falghalib alaihi annahu la yasbir alaiha. waqta hululiha wala yanu'u bihamliha bal yakunu qalilas sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru. Maunya itu segera, tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalilas sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. "Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba." Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita gak diserang dan gak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun, Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mu'minin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mu'minin, itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman, Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtaddal hisaru falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga. Namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini. Dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat 5 waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas. Dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadith secara perlahan. karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai, ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima muslim, ma kunna, perhatikan, ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna, jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dhalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafiz Ibnu al-Mulaqqin dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibn Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidh, waqa'a fi riwayat Al-Humaydi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat Al-Humaydi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyad. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama. Kata Al-Qadhi Iyad, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dhakar. Wa qala ghayruhu, selain Iyad, selain Qadhi Iyad, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf فَكَانَ لَا يَعْرِفُ الْإِنْكِضَاءَهَا إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ. قَالَ فَكَانَ لَا يَعْرِفُ إِنْكِضَاءَهَا بِالتَّسْلِيمِ وَإِنَّمَا كَانَ يَعْرِفُهُ بِالتَّكْبِيرِ. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil, solatnya di sof-sof terakhir, sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan solatnya dengan suara salam. Tidak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya gak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibn Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibn Juraij yang sebelumnya, yang menyebutkan bidzikir. Lianna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. Qala warawa al-imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallam al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanallahu alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari sholat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu qala Abdullah raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bi hadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib 5 waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditha Ibni Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan dzikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wa du'ai aqibas salawat bihaitsu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahwu. Dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sodako ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa ma'na yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u sawti bit talbiya wa istihlalu sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u sawt fil lughati al-arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sawtahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu na'am, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah illa akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini, bisautihil a'la, Fahimtum makna bi sawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi. Dalam batas-batas zikir. Bi sawtihi al-a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullahu

dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadzal dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi na'am yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala, waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah, fakharraja an-nasa'i fi amali al-yawmi wal-layla min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-layla, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Salla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka, yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sholaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an,

Akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidh-dhikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan Al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu, karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaidut tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala. Wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u 'ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang enggak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah, salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Al-Zahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak, hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya berdik mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bi muradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini. Barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu, bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wanogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujudut ta'arud wa adam imkanil jam'i bainad dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Oh ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana 'ala ahdin nabi, kana 'ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ay dalam hadis ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddits, wa fihi, fi hadzal hadits dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 hingga 8:30 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, saya Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan
dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami. Al-Hafidh tahu sebenarnya. Al-Hafidh tahu bahwa dalil ini tentang syariat al-jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidh enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidh, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla, mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'ul insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das sadah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas. Qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah فَإِنَّهُ يُجْهَرُ بِهِ. Hadith ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai sholat, maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadith Ibn Abbas ini, bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu, kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala Syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatut ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai, Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatut ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. فالصواب في هذا أنه يشرع أدبار الصلوات المكتوبة أن يجهر الإنسان بكل ما يشرع من ذكر سواء بالتهليل أو بالتسبيح أو الاستغفار بعد السلام ثلاثا أو بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bis syahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat 5 waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya ila akhiril hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat 5 waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibn Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da salah sawan kana tahlilan au tasbihan au takbiran au tahmidan, li umum hadis Ibn Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibn Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr. Dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini saya sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama jadi bid'ah? Kaif ini? Kata Syekh. Nah. Qala Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi." Jahr bisauti bidzikr ba'da shalah, kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimuhu, naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Mengikuti enggak enak ah, yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adabillahil ilm. Ma'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufah. Trukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u al-sawd bil-zikr ba'da al-salah, salatul faridah. Wa hal ya'ummu jami' al-salawat am fi al-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'us saut bidzikr ba'da salatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Idha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa sih berfatwa seperti

Anna ibn Bas yufti berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, Ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini? Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Nah, barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas. Kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari, barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-salat tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa salat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa alal asal. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Lu kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau anda berkeyakinan anna Nabi SAW alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Iyadzan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, da, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya. Gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok, ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, gak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu fikum. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i, bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalik, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan la? Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih, mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah ta'min, sampai anak katakan masalah ta'min pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahualam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum. Ada? Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, lah bas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, lah bas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas beda kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhanal malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami di din azza wa iyakum berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jamiyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia, dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihyaturas bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihyaturas dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihyaturas benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka yaitu Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerjasama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihyaturas. Nah, kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jamiah Ihyaturas. Ihyaturas punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihyaturas. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerjasama dengan Ihyaturas ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini, bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini, kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyyah al-'amilah fi as-saha al-islamiyyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi? Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahia, target-target tersebut adalah katalakhas fi amrayni hamain, tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyada al-islamiyah al-ghaibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh Jamiah Ihyaturas bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana AU, yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ihya Turats yang bernama Ahmad Baqir. Mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turats berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat islamiyah, telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail as-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni apa Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah yang ekstrim. Ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turats. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikianlah ahli sunnah membimbingkan. Demikianlah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya. Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan, dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku ala al-tajammu'at al-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya Turats juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya Turats terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turats, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik, Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Hiyaturas menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islami yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya Subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat Fi Jamiyat Ihya Turab Farah Mansifat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ihya Turab itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jamiyah Ihya Turab untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement, sikap tokoh-tokoh Jamiyah Ihya Turab. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati as-sunnah wasy-syi'ah wa jam'iyati an-naf' al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan. Kata Abdurrahman al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Nah. Adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat. Nah, ikhwani fiddin azan ya wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh ihya turan. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh ahli at-tawaf mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil ketua yayasan Ihya Turoth. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Drahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Turoth yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya Tariq al-Isa. Kalau Naiba Wa'il al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turoth, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran Syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Turoth. Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyah Ihya Turoth. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nashi. Salim An-Nashi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Sabi' li Jam'iyyat Ihya Turoth. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammul Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa usah kaitannya partai ini dengan Ihya Turoth? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turoth. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nashi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Iraq membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah. Tokoh ini menyatakan Salim An-Nasi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz syi'i. Tidak sama sekali. Kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat atau membuat kami sedih atau gundah. Allahu akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ahiyaturat itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjajalkan kekuatan tersebut, untuk dijajal. Siapa? Dia ada dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Baqir, juga salah satu pembesar Ihya' Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan, "Akhudhuha fil khamisah bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah." Tokoh besar yang diaturap ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafidhu bi ilaqat jayyida ma abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir.

Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Yeah. Disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qabas di Kuwait. Dukira mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fi Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anik tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niabatan anit tahaluf Al-Islami Al-Watani. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watani, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'at fi hadha al-mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah, gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli At-Turaf dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya menyatakan Jam'iyah Ahli At-Turaf bukanlah Jam'iyah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubayd al-Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah al-Bukhari, dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Dazmur? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Salah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya At-Turaf. Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya At-Turaf, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat.
yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Hiyaturat berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Khawarijuddin azzani Allah wa'iyakum, apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa Hiyaturat telah berhasil memecah belah salafi dengan binar-binarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwanul Fiddin azzanillah wa iyyakum, semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya dua kesimpulan. Bahwa jam'iyah Hiyaturat adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa jam'iyah Hiyaturat benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Mubdil dan yang lainnya, yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khalid, buru-buru Hiyaturat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khalid telah kami keluarkan dari Hiyaturat untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Hiyaturat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwanul Fiddin azzanallah wa iyyakum, setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Turats berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah manhaj Salafus Saleh dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahlus Sunnah, bukan bagian dari metode Ahlus Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah
kecenderungan untuk menenangkan masyarakat muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah memanfaatkan afifiyah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadih waliyakhidlu bih in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda ma'alih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj ahli sunnah. Ikhwani fi din, azzan ya Allah wa iyakum. Sementara manhaj khawarij berbeda 180 derajat. Ala naqidin min manhaj ahli sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Turab, Wakil Ketua Jamiat Ihya Turab. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, "Nahtarimu ra'yal malayin alladhina kharaju ila syawari fi mudaharatin tunabbidu bil harbi al qadima fil Iraq." Qala wa huwa tunabbi wa hiya tunabbidu ra'yan sya'biyan qawiyan yuskilu daghtan ala hukumatiha يحسب لها متخذي القرار ألف حساب. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi, akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan, akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan,
kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, demikianlah ahli sunnah, demikianlah tokoh ahli sunnah. Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam.

Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullaha ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriya wa haqqa taqrir al-masir wa yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghayr raj'a. Kata Wa'il al-Husawi, wakil ketua jamiah Yathrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nah, nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakara tughaa fi dhalika al-mashhad al-ka'ib li akhihim alladhi tagha wa takabbara wa 'ala fi al-ardi wa qala lin-nas ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Ya subhanallah. Nah, bahasa-bahasa tughut dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tughut, tughut, tughut, tughut? Siapa? Kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik, kalau melihat polisi, tughut, tughut, melihat tentara, tughut. Nah, namanya tughut itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh, jadi dicanangkan. Kalimat tughut atau yang semisalnya puha, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, kembali Wa'il al-Husawi. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian, yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa mazinna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi tughah al-kubur alladhina yarkabuna zuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali. Mereka, para tauhid itu, sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini. Ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan.

0: usai kita melakukan salat asar. Bismillah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala Madinah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy. Dikala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya dikala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh sikap menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan, kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib, dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur, semacam Umar bin Khattab, di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka, ya, itu adalah suatu ujian, suatu imtihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Kenapa datangnya ujian dan musibah itu? Tetapi setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah, yaitu umat Islam diboikot, dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabat Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu mengisahkan, qala syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan, bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu bersama sahabatnya bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah menyadari hal itu, mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, Coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnataini wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya. Untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri. Tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa azmih wa ma yasudduhu dhalika an dinih. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi. Kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dhalika an dinih. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan, tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya, yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami, Rasulullah menyatakan sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru. Pada waktu itu, padahal sahabat tidak ada yang bertindak tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan. Kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal. Yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah. Sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur. Kemudian menggalang beberapa sahabat. Ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar. Bagi Ali bin Abi Thalib. Dan beberapa sahabat pemberani. Pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwanifiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka kelompok-kelompok yang tercerai berai di Palestina itu. Takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai berai. Ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya. Dari berbagai faksi yang ada di sana. Tolong. Ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. tetapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung. Ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut. Ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman 'ala al-Ka'bah, Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Rasulullah menyatakan ma athyabaki wa athyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim, wa damil muslim, a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1,000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim visi-divisi di pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar. Nih, kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah, wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh. Ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya. Karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr. Pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil, seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi, tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَى عَمَّنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut. Silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya. Silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Ya, kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَ عَمَّنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Qur'an, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ. Ayat ini berisi perintah. Perangi, kata Allah, orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para mufassirin, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal qudrah, kemampuan, kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1000 pesawat, kita harus memiliki 1000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
2: innal hamdalillah
1: lillahi rabbil alamin.
2: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin, demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, ataqulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij. Kilabun nar. Dalam kesempatan lain, Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan ini yang ma'ruf dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'il. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua Anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan, surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim, kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara atau polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat Anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat Anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat Anda wahai para dai dan para talabatul ilm, siapa tahu maut datang menjemput Anda dibunuh oleh kaum khawarij, Anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka, kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan, lau adraktuhum lafadaltuhum qatla'atin, kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Fahallahum min baqiyah, adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah, tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam, tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku, jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya, dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mengajar dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum al-ghniya, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki, untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Abduha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah radhiyallahu anhum juga memanfaatkan suasana kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka

yang menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Walayansurnallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu, Allah menyatakan innallaha ghaniyyun aziz. Namun sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. La qawiyyun aziz. Allah maha kuat dan maha perkasa. Ayuhannas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyu al-habib. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara', kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama, Allah al-habib maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, maha terpuji perbuatannya, maha terpuji syariatnya, maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar?

0: Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyaya yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangkakan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan talabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigi, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra-putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidina fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ahiluha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, Siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah. Berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة دمي مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia, terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan, ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut, pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mu'min, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa. Sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka. Dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Dan mereka, kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah. Sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka. Dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, Duribat alaihimud zilla aynama tuqifu illa bihablim minallah. Wahablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin. Kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, mara Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alaihimud dhillah aynama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi az-dhillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, di manapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui Sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina bahkan dibunuh. Dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah. Selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat. Dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'natullah ala al-yahud. Inna Allah harrama alaikum al-maitah wa shuhumaha. Fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi. Yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka. Namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru. Sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain. Memberi warna dengan warna yang lain. Kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan, berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah subhanahu wa ta'ala. Waduribat alaihimul maskanah. Dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun. Mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan. أَيْنَمَا تُقِفُوا. Dimanapun mereka berada. قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat. Mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wayaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim, yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya. Bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Sekarang yang ada yang kalian hadapi adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, orang-orang yang telah menyia-nyiakan salat, orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi. Dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali. Bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang dibawa akidah Al-Kitab was Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa Jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan salat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsh, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsnya. Bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'imma atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa. Dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir. Akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti. Dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Qur'an bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi quran muhassalatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut, al-maghdub alaihim, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi, di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi munafikin dan tentunya al-yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Naam, tafadhal. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, sebagian mereka beriman kepada anbiya Allah Subhanahu wa taala, Isa, Zakaria dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi, bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah. Bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibn Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak umat yang tidak faham apa itu Hamas. Apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan biiznillahi ta'ala. Nah, fadal. Fadal baifi. Kapan Yesus Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah, yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam, kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim, Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan terjadi, dan insyaallah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong, silakan. Nah, silakan mereka sombong, dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu, tentang bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal, bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya ad-dajjal. Itu akan terjadi insyaallah. Fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah gak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi, kan? Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank, kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok siang bi'idznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Teman-teman Salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun, menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqomahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Kalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya, fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili, atau dia menjadi Khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahlus sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini datang atau meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya. Enggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam.

Mau di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fi ma dhahara lana wa la nuzakki ala Allah hadan wa hasibuna wa hasibuk. Nah, di atas jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bismillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnatul dunia. Istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah. Namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah. Di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Ni'mah ya ikhwan. Anda perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir. Yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah. Kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama. Kemudian ikhwani jami'an salafiyin. Al-ikhlas. Ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyah dari waktu ke waktu. Fil qawli wal amal. Fis sirri wal alan. Ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanah diannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat lima waktu. Itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja.
halangan inilah ini.

0: itulah mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir butuh dari kita al-mujahadah. Datang az-zikr, azkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Ya. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia, karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita, kita siapkan ilmu, saya mau berangkat, kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya, buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Oh, saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu cari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya beramal. Sudahlah, kenapa ya khiantum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas saya. Ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadl jangan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Futu mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah. Kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, da'watul anbiya qamat ala amraini azimain, wahuwa al-bishara wal-nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. Al-nadhara itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa. hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai anak berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyarah, nikmat, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, asyukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya Anda di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah asatidah menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhadithun yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal tara ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menyatakan enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtula al-musallin. Nah, lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar pun berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya sewajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, qala nuhina an naqtul al-musallin. Law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasul, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang. Perintah kedua Rasulullah gak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka Ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insya Allah Ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagian yang untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilmu. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini, alat-alat ini tadi, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidzah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair. Walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh Ustadz siapa Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui afwan alat-alat ini. Daras kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah ya yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar. Dalam bentuk tes ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian, pertanyaan, pelajaran tadi pagi, ya, sore diberi soal, soalan. Ya. Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul Mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Ya. Wan Abi Hurairah wan hadis. Nah, hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini, siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat. Ya. Yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Ya. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustadz yang mengajar, ustadz Sigar, termasuk asatidah Sigar, ustadz-ustadz junior. Ana ingin belajar kepada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudurinnas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior. Khusus ada. Nah. Itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah. Ya, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallah fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah. Antara lain ini tadi. At-tawadu. Yang penting bagi mereka ini ilmu. Ini ilmu. Saya enggak tahu itu. Walaupun umur dia lebih muda dari saya. Atau dia bukan deretan kalau bahasa kita asatidah kibar. Walaupun lu asatidah kibar pun enggak suka disebut. Asatidah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barakallahu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama, al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i. Istilah nabawi. Istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat barakallahu fi ilmi Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani, ya, semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh, nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang talib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Iya. Apa namanya?
1: Draft
0: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah. Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidzah menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnah awal-awal tahun 93-94, fitnah Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon, bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abul A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, Ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan Syekh ditanya tentang Abdul Alam, wala ana ma'arif ya Anis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat al-akabir an al-asagir. Ibnu Utsaimin sama juga. Muqbil bin Hadi al-Wadi'i sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadis atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain. Tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustadz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Nah, enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Yeah. Nggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustaz-ustaz yang ada yakin dan tahu ustaz fulan ini, ustaz fulan masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh nggak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Nah, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustaz ini, siapa mudarris ini, asal tidak mengenal dia atau tidak, ini penting. Nah, terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asal tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini, kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Ya, ini sekarang. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik. Ya, nah. Banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Ya niyabas, insyaAllah khair. Nah. Ini, barakallahu fikum, asbabu al-ulfah. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda, akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya berubah. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh panjang belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan, tetap. Al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'din, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihati dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jaban, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan. Tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya Nah, mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada taklim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak, dia duduk talibatul ilm sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan, duduk, klik, duduk, tulis, antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm, ya, di madaris atau di jami'at, ya, buku, selesai buku taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direkod, kan, ya, bisa direkam. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini taklim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah labas. Taklim terus berjalan. Tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur. Ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu. Begitu. Harus ada taklim. Karena kalau ummah tidak disibukkan dengan taklim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya, komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa nggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Ya, boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Nah, satu aqlin sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu selesai. Nah, ana akhiri ya, selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم. استأذنكم يا إخوان. استأذنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khayral kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الإخوة أهل السنة السلفيون Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di Kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita. Untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu, yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat li raddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguat tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita. Dengan ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tabir syubhat itu terkuat dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam, dia kuasai, dia mungkin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. di luar kita, di luar majelis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita, mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita, mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya, lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata keluasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja, selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut, atau perjalanan pulang dari majlis tersebut, atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita enggak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka enggak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majelis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit.

kapan dan di mana. Namun betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gaurah semisal ini. Majlis ilmu itu alhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alam, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara zahir. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bi syariah islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan, asing. Dikarenakan asingnya tauhid, peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini,

kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid, santri. Ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik. Seperti yang tadi kita dengar, santri-santri. Murid-murid. Sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana, namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan sholawat, ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut kanjeng guru atau kiai atau yang semitalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20.000. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar, santri ya kan. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syariat dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban
yang dengannya ia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter, ataukah insinyur, ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi, itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi, ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amalia-amalia yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahabi. Sebuah amalia mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Solawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kezaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis-majlisnya, ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersolawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka hamidun majid, sampai akhirnya. Kemudian berdoa Allahumma rabbahadhihi da'watit tamma. Dan seterusnya.
meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan Wahhabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk salawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk salawatnya. Kami tidak pernah mengingkari khutbah haram. Bagi seorang muslim haram. Bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat 'ala nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Perintah. Perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimbau tentang solawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya. Senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah. Yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah. Sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya. Dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana atau di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini fi ghurbah dalam suasana dan kondisi asli.

0: di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Enggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, enggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad keluarga dekatmu. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi AS dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun, generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amaliyah dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah, tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasa'id. Apa yang mereka katakan, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka, kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah Ahlussunnah Salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya. Mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran wa Sunnah. bahkan sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lain. Saat kita menerapkan syariat Islam tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amalia asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tabligh akbar dan yang lainnya, al-sunnah salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya, larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli sunnah menyatakan jangan, jangan, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, ahli sunnah salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga, dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwan fiddin azzaqallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wafuba lil-ghuraba, wafuba lil-ghuraba. Tuba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Tuba hiya syajaratun fil jannah yasiru raqibu tahta zilliha mi'ata 'amin. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qalahumul ladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yusbihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah Faif al-Mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah. Bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan
1: pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia.
0: Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah ar-rafidah dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-ghuraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fi azan Allah wa iyyakum, majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. Tetapi masalah ini masalah besar, dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita annakuna salihin yasluhuna inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang soleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas, menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing. Gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi. Mengevaluasi yang pertama, syai'un waqara fil qalb, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau muntalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan,
1: menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut. Tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihatkan diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis. Ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi niat. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah gak menambah iman saya, gak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik. Kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan roja. Takut kita, kenapa? Kenapa? Kok kita ini merasa gak berhasil? Kok akhlak kita gak berubah? Budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan, memikul beban dakwah. Kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya menjadi negatif, akhirnya dia putus asa. Ya sudahlah, percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak merubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah. Akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan. Berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat, firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting, yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan, dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria, dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan, in yurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan, iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati, memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan, ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya, bukan ingin mempertahankan egonya. Gak ada niat-niat itu. Waktu mau berangkat melakukan islah, dia sudah niat, nanti saya akan jawab begini, kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan, jangan sampai nanti kita gak bisa menjawab masalah itu, nanti kita akan kalah, nanti kita akan begini, nanti nama baik keluarga akan tercemar, nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islah, jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada
0: keputusan dan kebijakan yang tepat, tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman, dan melahirkan kebaikan-kebaikan hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri tauhid. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambahan iman, menang membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, tidak enaklah tidak hadir, apa kata teman-teman panitia, tidak enaklah tidak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman, mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Lo kenapa hadir dalam acara itu? Asyik, enak. Kita mau mendengar ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Ustaznya. Kalau yang itu, nah itu bikin ngantuk. Berbagai niat. Coba antum lihat. Daqa'iqun niyyah wa tafasiluha. Rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat. Pakai jamak muannas. Jamak. Macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan niat berikutnya. Tipis. Maka coba dievaluasi dulu. Merenungkan dulu sendiri. Apa keinginannya? Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya. Tidak lepas problem, bukan hanya rumah tangga. Dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk. Dua atau tiga pihak yang berbeda pandang. Coba sebelum hadir, direnungi. Niatnya apa ya? Niat saya ini apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata, dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan, dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia niat, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus kan? Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia,
1: nafya.
0: Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah salaf ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir.
1: Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini Ustaz bicara tentang anak ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi di sini.
0: Sudah sering
1: terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi.
0: Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol.
1: Ma yaziduhu illa syarra. Tidak menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi, punya jiwa besar untuk memurajaah. Siapkan. Siapa? Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita, memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah enggak punya kerjaan, enggak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita bisa kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita. Walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat, majlis demi majlis, selesai dan baik dan sekarang menjadi mahad yang salah satu mahad terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Walhamdulillah, at-taufiq min Allah wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Inna Allah kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu. Khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama juga dada kita. Sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari. Tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra-putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah, tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya, gimana mungkin? Faqidus syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu. Harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka. Tantangannya besar. Antum gak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita, Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'adzabillah wa lan ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma

diti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya. Kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, au akhdhi malin, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya. Dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat. Orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan, nah untuk apa? Tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita. Sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah. Kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi, ahlul tauhid wa sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahlul batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, nggak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada. Ya, nanti kita, saya mendukung dengan doa lah. Saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya tidak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemooh manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azzaqallahu iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh

kepada sunnah Nabi, pegang teguh pada tauhid dan mengajak manusia kepadanya. Kalau ini jawabannya, ya kami ini siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya kecuali dia akan disakiti. Siap? Yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bertekad ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama. Jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij, begitu juga anak-anak nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang. Siap kita? Menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah. Mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah. Tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam talabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana bukan kau enggak? Nah, saya enggak dipanggil. Saya enggak diundang. Diplomasinya seperti ini. Tapi tidak demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Bisa kalim. Kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jatuh hujan.
Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau ta'lim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah, Wahabi, Wahabi enteng. Mental kerupuk.

sekali gigit makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Tapi kita bangkit. Berjuang di medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya akhwani akhi mimpi. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan.

capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Allah. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, dia akan ngasih saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah itu bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Nah, kita mau berbicara, jangan kalian berselisih kata Allah. Fatab jalu, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal maknawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua tidak terluka. Kegagalan fisik, ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita. Akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Karenanya kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah. Teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita. Anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah nampak, ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah rajin. Al-Azkar, zikir, duduk di masjid berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana ini ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan, gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak.
ngobrol di masjid. Nggak ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan shalih. Ini contoh kedua hasanah. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari amani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri. Rumah sadar, ada ummi mau makan tidak bilang bismillah, selesai makan tidak baca doa, selesai makan langsung cekakak cekiki, tertawa terbahak-bahak, langsung bangun ambil piring, tidak ada doa alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, doa selesai makan, coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan, jadi seperti ini caranya di rumah kita, ada di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah. Ketika mendengar azan, selesai azan, doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mau kemana, bergegas untuk menegakkan sholat. Disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya abi, perhatikan ya gerak-geriknya ummi. Nggak harus, dia akan menyaksikan sendiri, walaupun si anak sambil bermain. Terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini? Na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang dalam tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, nggak ada masalah, yang penting bisa fitnah terjadi, anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan, nasib anak-anak antum nanti nggak bisa berbelanja, nggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini, atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan.
Barakallahu fikum. Akhwani fi dinil azami Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa biasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon. Yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita enggak menutup, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang enggak bersalah. Kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia al-khata'un yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar, akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan sekitar ini. Ah, seperti itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi, ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya, Abi masih ada tamu. Jangan sampai anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman loh. Kalau enggak kuat-kuat. Setingkatan asabi, enggak saja sumpah. Aduh. Kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpah, dia adalah orang yang rajin berbuat. Tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahlul batin. Khumaini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya ini, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti ini. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Umi berkonflik dengan Ummu Fulan. Ini tidak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, Abi sejak dulu saya ribut dengan teman. Sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti clash sama Fulan. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang Fulan. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita ketahkan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian.
punya buku catatan akidah, disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan, iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, sian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu, si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anak lebih, katanya Ami Fulan itu, kata teman-temanku gini, salah, mungkin teman-teman itu lupa, salah informasi, itu Ami Fulan baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum, hai sebab, hai salam, salim-salim, kata orang, salim. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok, baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok, mau berangkat, kirim salam ya sama ami musyriknya itu, ami pulang kirim salam ya, kamu jangan ganggu loh, Abah sayang loh sama ami musyrikmu itu, kawannya Abah itu, kirim salam ya sama wali kelasmu, ustadz bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng, atau apa saja. Nih, hadiah buat Ami Muslim dari Abi ya. Berangkat. Ami atau Ustaz Muslimnya. Ini hadiah dari Abiku. Betapa luar biasa anak-anak setiap kecil sudah belajar adab, belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biarku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi, atau mi aku tadi dipukul oleh ustadahku. Ustadzmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal antum sudah dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit kemarin bisa sama ustadku. Nih dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad-ustad disini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek.
mungkin dia sakit gigi, mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur masih main-main, loncat sana, loncat sini, capek. Abi aja, kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Musyrik itu mengurus 10, 15, 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, kok aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjilid kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya. Periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak. Periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung didangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini gak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi. Kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam

0: Ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti.
1: Ini ayat rencananya kalau ini.
0: Kalau ada masalah lanjut, kalau ada masalah masalah. Panitia yang paling pemurah itu Karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum tidak lelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian, sampai jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia tidak bisa, soalnya ini.

Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh, walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah seoptimal mungkin, contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan semisalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau nggak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang nggak pernah tersinggung sama sekali, nggak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil. Yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil, agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang mentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Jadi, semua ma'had salafi insyaallah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus, Ustaz. Lah, modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya, antum dan anti. Anta dan anti ini. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh ini. Kalau belum, periksa dulu. Babadari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba. Periksa. Kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya. Gimana? Periksa. Beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Waduh, suatu anak saya itu kurang nakal di pondok itu. Karena di sana itu sistemnya. Masya Allah. Pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah.
tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba Yahya, buka lembaran. Ibadah itu di mana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu, menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu ada Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita terpilih. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Ya. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Nah. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa iyyakum.

0: anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian. Perhatikan tuh. Ada ujian Al-Quran. Siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak enggak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Nah, antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, enggak bisa diganggu tugas. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa enggak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking. Berarti kita berangkat dari sini jam 12.15. Kita selesainya sholat itu jam 12.15. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan. Wah, siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian. Tidak ada penasihat. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, merojaah ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum tidak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya di sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azan ya Allah iyakum. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman. Itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Menimpa juga ahlul batin. Menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau, infak, infak, infak. Kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin. Mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu. Dikejar-kejar, dipenjara. Sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Lalu lihat mereka bagaimana? Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian. Bertahun-tahun, abad demi abad. Mewariskan itu di buku-buku mereka. Semangat juang terus. Dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan. Dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
1: menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lawna in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskum korfum faqad maksal qawma korfum mithlu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa tilkal ayyam nudawwiha bainan nas." Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan. Di antara manusia ini menang, kalah, menang, kalah. Enggak menang, menang, menang, menang, menang, menang terus. Karena kalau menang, menang, menang, menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik. Mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat itu juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua biidznillahi ta'ala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah, membikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya. Yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtidai bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir, hukumnya muharram. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum ila akhirih al-ayat. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasya. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, kanal mu'minuna, setelah kita menukil tadi membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kanal mu'minuna fibtida'il Islam wahum bimakkah ma'muruna bis salati waz zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun au ma'murina bis salati waz zakah, mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun dzatu au in lam takun dzati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum. Maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal-'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawud

menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis. Agar mereka bisa membalas kepedian-kepedian yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban. Namun, kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsira. Karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aydiakum. Tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman? Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun iz kanu bi Makkah ma'murina bis salati waz zakah. Walam yu'maru bi jihadil a'da li'iddati fawaid. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da. Tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid. Sebabnya adalah adanya beberapa faedah. Manfaat. Minha. Antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asyara'i ala wajhin la yashuku alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal. Yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim alqital ma qillati adadihim wa udadihim wa kathrati a'daihim la adda dhalika ila ithmihlal alislam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat.

0: maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa akhasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, "Wa hadhihi al-hal katsiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha." Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Fal ghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalil as-sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru, maunya itu segera. Tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalil as-sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini kecuali dia akan kalah. Nah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat. baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita nggak diserang dan nggak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa, dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman. Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Mekah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtaddal hisaru falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan. Dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita
1: akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat, dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh hadis yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadis Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'imah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jamak sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-Imam nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'imma dari mazhab Syafi'i, yang ketika lihat kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri biraf'is saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن هذه الحالة تدل على علمه بها. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikr. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Nah. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-Hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib 'ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras. Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar. Dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadh, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fa kana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu' shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya, tapi antum sudah mendengar qawlu hadza al-hafidzul kabir. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau tadi mazhabnya Syafi'i, sekarang mazhabnya Hambali. Qala warawa al-Imam Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr qultu lahu inna an-nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr bin Dinar bihi, yakni dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala ra'aitu, qala Abdullah, ra'aitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib lima waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditha Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifat adz-dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sodakoh, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u as-sauti bit talbiyah wa istihlalu as-sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u as-saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat, mereka mengangkat suaranya, itu, na'am, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut. bitalbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wahwa imamun lughawiyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa Arab nama al-ihlal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah illa akhiri al-hadith. Kata Abdullah ibn Zubair. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah ibn Zubair. Di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat, kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sawtihil a'la. Faham itu makna bi sawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullah, yaqulu bi sautihil a'la, wahiya bima'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bi dzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i, qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala, waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah, fakharraja an-nasa'iyyu fi 'amalil yawmi wal laila min riwayati 'Aun bin Abdullah bin Utsbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya 'Amal al-yawm wal laila, dari riwayat 'Aun bin Abdullah bin Utsbah, qala shalla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-'As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dzalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Fa qala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu. Naam. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidh-dhikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu, karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaidut tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau Ibn Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum.

meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai sholat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, فَمِنْ تَمَامِ الْمُتَابَعَةِ. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan, bukan demikian tempat dalil ini. Enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud. Sebab munculnya hadis ini. Yaitu dalam sebuah perjalanan safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya, kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya,
berdik mengeraskan suara saat berdikir.

Khatibah Salawat sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya, dalil mereka dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Ya dzambillah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa wa dunal jahr minal qawl. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya. Ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan, karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil, kata Syekh, wa min tamamil mutaba'a an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghudwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah. Wanogi Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' baina ad-dalilain. Wujud at-ta'arud wa 'adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan.
Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'malud dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Yo ini mungkin maksudnya dalam kondisi oh ini awalnya wajib dijama menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini dijama menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan al-wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jama' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama-ulama atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana 'ala ahdin nabi, kana 'ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafidh, yaitu Ibnu Hajar, fihi, ay dalam hadis ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu bir-raf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidh ini nyeleneh. Nah, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Al-Bukhari. Qala waqad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu. Kunna,
kana. Ini semua memiliki hukum marfu. Wafihi, kata al-hafidh. Coba perhatikan. Hadal muhadith. Wafihi, fi hadal hadith. Dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr akibas salah. Pada hadith ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai sholat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai lima dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Anak bilang, tulis biografi antum. Jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja. Ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir. Apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Anak bilang, tulis biografinya. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liknya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala law qala, kalau seandainya al-hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr, lakana asuh, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham? Al-Hafidh tahu sebenarnya. Al-Hafidh tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madhahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidh enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz. Yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidh An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'da al-maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'da as-salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai salat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai salat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai salat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibnu Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidh-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibnu Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbari shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah enggak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahuluin kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat 5 waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum thalatha? Apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat, al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai, Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi, kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salam thalathan aw bi qawli Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat 5 waktu. Istighfarnya, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bisyahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibn Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya ila akhiril hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tu an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun min as-salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadis Ibn Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da salah sawan kana tahlilan atau tasbihan atau takbiran atau tahmidan li umum hadis Ibn Abbas. Umum sifatnya semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibn Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibn Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, billahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibn Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini saya sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman nabi, didengar, diamalkan bersama jadi bid'ah? Kaif ini? Kata Syekh. Nah. Qala Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wa al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah المجاهد سليمان بن سحمان
rahimahullahu taala, beliau mengatakan thabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi, jahr bisauti bidzikr ba'da shalah, kata syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dzalika 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dzalika fa'alimuhu, naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dzalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan al-zikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Mengikuti enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzar. Nah, kalau syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaqu adabillahil ilm. Ma'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'imah. Sual, ma hukmu raf'u al-sawd bil-zikr ba'da al-salah, salatul faridah. Wa hal ya'ummu jami' al-salawat am fi al-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajnah bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam, sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafiz Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'us saut bidzikr ba'da salatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Iza'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-saut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salatil maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'i as-saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, karena Ibnu Abbas kharijal masjid mendengar. Fakana Ibn Bas yufti berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah. Ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah. Ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini? Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-shalah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa salat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan sholat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain sholat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat selesai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya. Bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh kan ada larangan, yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafin itu anti zikir ba'da shalat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrid. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i, bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام enggak perlu didendangkan. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis, nah ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya, nanti ana bantu koreksi. Nah ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya, liberal, ha, dan yang lainnya Syiah. Antum ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin, enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah, mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah takmin, sampai anak katakan masalah takmin pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bitta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bitalbiyah. Bab raf'is saut. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum,

apakah kita menjaharkan. Wallahu alam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid Haula As-Sufia antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga. Namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini, ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Ana ingatkan talabatul ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu? Murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu
Idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wastihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan,
wa ta'kidu at-takbir minaz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafid Ibn al-Mulaqqim, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyad. Al-Zahir annahu lam yakun yahdur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil, atau kadang hadir kadang tidak hadir, karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama kata Al-Qadhi Iyad, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fa kana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyad, selain Qadhi Iyad, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fa kana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fa kana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am min at-takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid.
Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah, itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar, kalau tadi mazhabnya Syafi'i, sekarang mazhabnya Hambali. Qala warawa al-Imam Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr qultu lahu innan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu qala Abdullah raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bittakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruudhah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib lima waktu. Nah, kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditha Ibni Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatadh dzikr.
La annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wad du'a'i aqibas salawat bihaitsu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnul Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sodako ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Waqala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, waqala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu
yarfa'u sautahu wa minhu al-ihlal fil hajj wa huwa raf'u sauti bit talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'aw. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sauta, menangis dia. Itu dalam bahasa Arab diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat sahih Muslim disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, ila akhir al-hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihi al-a'la. Faham tu makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihi al-a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bisautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila janbi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufa, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka, yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'us shawt bidh-dhikr aqibas shalah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid, akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anak bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud hadis ini? Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh, nanti kita akan bahas. Qala wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u 'ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba. Wa asyara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, gaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara, coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan ayyuhan nas arbi'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalfa shalawat almaktuba. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahallih, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Walam ya'ibis sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Setelah ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Ya zambillah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian.

Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Oh ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jama' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasakh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari. Dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh. Al-Hafidh

Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafiz, yaitu Ibn Hajar, fihi, yaitu dalam hadis ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal Muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafiz, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 hingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini, begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafidz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan, Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini, tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham. Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariat al-jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan, al-madhahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz gak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima
أو لما قاله بعض السلف أنه يستحب. Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz. Yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafiz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. قال ابن حزم في المحلى مسألة ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'ul insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadis Ibnu Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibnu Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, "Tsumma naqul." Kemudian kita mengatakan, "Ar-Rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah." Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara,
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatut ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai, Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu, cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatut ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Nah. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bisyahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba wa suratuhu. Dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-Bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tu an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da salah sawan kana tahlilan au tasbihan au takbiran au tahmidan li umum hadith Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, lillahi akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Taimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini saya sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama jadi bid'ah? Kaif ini? Kata Syekh. Nah. Qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuki bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan thabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi jahr bisauti bidzikr ba'da shalah, kata syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimuhu, naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina tahlili wat tasbihi faqad ibtada. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Kaidah yang kita pelajarin apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaq wa adabillahi bil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaid al-ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'imah. Su'al, ma hukmu raf'u as-sawt bil-dhikr ba'da as-salah, salatul faridah. Wahal ya'ummu jami' as-salawat am fi as-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus solat-solat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua solat lima waktu? Qala Lajnah bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'u saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'u saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil, besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'u shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di idha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles, Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas minas salatil maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is saut bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhun nas alladhi inda abwabil masjid wa hawlal masjid hatta ya'rifu inqida'as shalah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafiz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Bas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fikum. Sama juga ana mau selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Bahwa sholat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan sholat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain sholat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat selesai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya. Bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat Al-Mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Zikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah, gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, gak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrid. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu fikum. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibn Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita. Nah. Apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm, beramal. Tadi ana angkat masalah takmin, sampai ana katakan masalah takmin pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bitta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bitalbiyah. Bab raf'is saut. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah. Demikian sampai di sini kajian kita. Wassallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas beda kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. La, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al-Ustadz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafis sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita. Mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majelis atau dalam

mukaddimah majlis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan makbulan yang diterima di sisi Allah apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan Salafuna As-Salihun. Ikhwani Fiddin Azani Allah Wa Iyakum, sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di waktu-waktu, di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah, jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya.
dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'ala Al-Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i. Bantahan terhadap Syiah, kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung. Begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batil. Ikhwani Fiddin Azani Allah wa Iyakum, dalam Sahih Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imamul Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah. Antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain, Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa. Baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya. Bishr Al-Marisi,
Husain Al-Karabisi. Terus berlanjut tongkat estafet tersebut, maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah ahlul batil, membantah ahlul bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya, hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka taunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru,
Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu At-Tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah. Berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah. Berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan. Laisa bi makhluk. Maka dari itu, Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini. Karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah laisa bi makhluk. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad. Jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bi makhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bi makhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Quran kalamullah makhlukun laisa kalamullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu 4 marrat atau 5 marrat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai dan waspadai. Tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia. Jangan berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara, jangan, kata Imam Ahmad. Dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja. Yang semisal ini, kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafun Shalihin, akan kita dapati banyak sekali. Manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah Salafiyin.
ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan al-Maturidiyah, al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Al-Quran kalamullah bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk. Sesat mereka. Lalu apa? Al-Quran itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah al-ikhwanul muslimin. Oh, ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi, dalum, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata al-ikhwanul muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudahlah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Ya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Tamu beristihad.

Istihad, mereka juga beristihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahzir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Maka kita bersatu bersama satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai. Yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini. Antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah. Imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi, di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda. Imam Al-Maududi, Abu La'ala Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap.

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, nggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, gak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, muncullah karya beliau jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya at-turas, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur Ihya Turats. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka Ihya Turats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya Turats, tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Ihya Turats, dalam daurah-daurah yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, maka syubhat yang sudah terkuak ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin
apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fima ittafaqna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-ijtihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan ijtihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini, tafadhal antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik al-ikhwanul muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andil dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik ikhwanul muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro, berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya
perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat. Manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati wassayiat, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah Fulan Sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini, di Indonesia, yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya Sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah Sururiyah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya?
di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Tidak ada itu. Orang-orang yang dituduh sururiyah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah, pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiyah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wat Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya sururiyin. Dalam buku ini Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang, menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah. Masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau, muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu, karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khalid. Ketika ada salafi yang baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk ya. Dia mengatakan, "Ih, lihat majalah kami, kenapa kami dibilang turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid." Iya ya, berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi, majalah kami menulis tentang sururiyah. Apa itu sururiyah? Ternyata memang ustadz-ustadz itu zalim ya, bicara tanpa ilmu, terburu-buru dalam mentahzir. Masya Allah. Tapi memang para ustaz harus sabar dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya, sabar mengarahkan lagi. Yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya, mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya, murojaah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa, semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali, dan bersama-sama berada di rel salafiyah.
Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan. Maka di saat itu kita menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahah tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafin dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khaliq, mubtadi. Nggak mau menyebut tokoh-tokoh ini. Baru. Yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain, tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, di dalam mentahzir tokoh-tokoh jamaah tafsir di masa ini, dia menyatakan nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Menginginkan manhajan afyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk, dipakai semua orang, pas ya. Ukurannya pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL gak bisa make. Yang ukurannya F, kebesaran ya. Jadi maunya itu yang fleksibel. Yang S make enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya ya. Yang XL pun gak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul ya. Kalau satu size, satu ukuran, sempit, gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fima ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiyin ya, bergabung dengan Al-Ikhwanul Muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb. Semuanya dirangkul, luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas,
baru kita terkejut, subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu Ikhwanul Muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu Qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan Ikhwanul Muslimin di Yaman, duduk bersama. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahzirnya. Sekarang lah, tahzir-tahzir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga

Juni. Kalau nggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an. Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji. Ya kan? Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih. Dikaji di beberapa daurah. Nah, luar biasa bantahnya terhadap Syekh Qutb. Mensyarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majelis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal. Amal yang berkesinambungan. Ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat. Bertaubat dari manhaj dia yang lama. Bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anusan-anusan ikhwanil muslimin. Ya, bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tablighi. Taubat menjadi salafi. Alhamdulillah. Dulunya salafi. Taubat. Makanya ada situs salafi. Taubat. Perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi tobat. Apa kata dia? Dalam barakallahu fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Unduru wa qarinu baina ar-rifqi alladhi waffaqana Allah 'azza wa jalla ilayhi fi hadhihi al-fatrah al-akhirah. Ba'da an ghusna wa qidna naghriq fi al-ghulu wat-ta'annud wa shay'in min ash-shiddah. نقول هذا ونعترف به ولا نستكبر في أن نعتذر منه وأن نرجع عنه. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir ini. Setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu ekstrim dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Ali Al-Halabi, loh, Ali Al-Halabi kan dulu sudah mentahdzir

Sayyid Qutb itu dulu, sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu berenang di lautan keras dan hulu, sekarang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya ada sekarang ini muncul di beberapa Facebook. Ya kebetulan saya juga gak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah itu ada Ustaz-Ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras. Sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati. Minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi, salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Luar biasa. Ketika dia mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang wajibnya kepada Ahlus Sunnah untuk menjauhi Ahlul Bid'ah, untuk tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah. Luar biasa dia memberikan contoh-contoh dalam syarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini. Ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar, yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru salah satu kesimpulannya untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah. Dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi, dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, bertaasub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya. Dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat
Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya sufi, ya syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, semua jenis ahlul bidah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka, karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman, mereka itu ahlul bidah itu akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ternyata Ali Al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar, kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji minal khawarij, enggak dibenarkan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman aw tadhhabu binuril iman minal qulub. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu, cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana, itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahli bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum.

Şeyhül İslam İbn Teymiyyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan fa'idha kana ar-rajulu mukhalifan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman bermajlis dengan ahli syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Kenapa ditahzir? Apa karena dia dalam bidang asma wa sifat berkeyakinan berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma wa sifat bermadhab Asy'ari? Atau dia dalam madhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi? Atau dalam madhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu jami'ah salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immat sunnah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majelis-majelis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah mu'tamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadiri, Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini ya, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah, As-Sughra atau Kubra, Ibnu Battah,
dan yang semisal ini. Usul sunnah lil Imam Ahmad ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Bakar, Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu. Betul enggak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor. Ini orang yang mencela ibu saya, bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Nggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita, walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah, bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zawjatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan
dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci Samawi. Kitab-kitab suci Samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas, Injil dan Taurat, yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci Samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulih. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati Nasoro, menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali, dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi, yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah,
seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya, takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat 'Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit 'Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah 'Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat walwulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halabi, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi, baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat, didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ghudayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu, ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka, ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan, itu manhaj yang sempit. Yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa al-Zaidiyah
wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Asy'ariyah was-Sufiyah wa fihim kuttab mutaqaffifun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit Amman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadiyah. Apa itu al-Ibadiyah? Salah satu kelompok, kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para Masyaikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal yang ikut merestui dekrit Amman ini, dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan al-wulah al-umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syiah Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wulah al-umana, juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semana dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya. Para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Dauro yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudzakarah. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini,
yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa, pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururiyah, kutbiyah, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk. Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk, enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama Al-Waqifah, orang-orang yang bermadzhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Qur'an makhluk, laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak, kalamullah, tapi lafzi bil Qur'an makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantai oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Ya. Sampai-sampai Al-Mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah Al-Ma'mun, Al-Wafiq, dan yang berikutnya kemudian Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah. Maka pemerintah pada waktu itu, penguasa Al-Mutawakkil, datang kepada Imam Ahmad, menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depaknya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jaham. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya? Setelah hancurnya Jahmiyah. Setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Nah, ikhwani fiddin azdaniyallahu wa iyyakum. Di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang,
Dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahdir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Alil Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahqiqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwan fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwana, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat. Akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur tidak punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustad-ustad yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustad ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang Jarh wa Ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, tak satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih ngado kok saya bilang. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu
makna ma ukarriruhu daiman min qawli, dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafas sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad, antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya, kawan? Kita buka kancing berikutnya.

dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia, gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un balun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan, ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustaz, satu lembaga. Maka kita bertaawun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan. Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh. Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal, hadas sufiun balun mubtadi. Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil. Saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Bersodako, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi, enggak bisa. Nah, sudah, afwan. Jangan kita berselisih, jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Min harakin, anggota
pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un, mu'tazili, mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi zalik, dan dari mubtadi-mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haroki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, naam Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan, Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun ya. Yang satu menyatakan itu Syi'i, Syiah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain.

0: mengambil ilmu dari Radio Raja, dari TV Raja, baik untuk awam apalagi untuk salafiyin. Sungguh saya katakan yang merekomendasi Radio Raja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik, wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullahu ta'ala. Fa'ila al-Syeikh faliyatafaddal. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Min yahdihillahu falamudilla lah, wa min yudlil falahadiyah lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

ahad ini. Dari yang dahulu duduk bersimpu belajar, belajar, belajar. Dari kalangan asatidah. Dan ikhwa afadil. Dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat baik di ma'had ini, manfaat ilmu ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya di Indonesia ini, termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi an-nas khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immati tabi'in. Wa salatul malaika 'alal 'abd qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia, rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan. Betapa nikmatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sabran sabran ya talabatul ilm, sabran sabran ya talabatul ilm. Wa ikhlasun niyyah, ikhlasun niyyah. Wal ijtihad fi talabil ilm. Ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfiz. Bersyukurlah antum, Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum. Bersyukur. Ini banyak di antara ayah-ayah antum yang enggak mendapatkan nikmat itu. Dukungan orang tua. Kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had. Menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur pada Allah diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawai, bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayuhat talaba, sabar, bersabar untuk berakhlak yang mulia. Butuh sabar berakhlak yang mulia itu, menjadi seorang yang pemaaf butuh sabar.

0: menjadi orang yang menjaga lisannya, butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun, butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain, butuh sabar. Masuk dalam makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, butuh sabar. Berapa banyak orang gak sabar menjaga lisannya? Seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu? Tidak sabar menjaga lisannya. Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk bermurajaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum lakukan dengan sabar. Sabar dalam duduk bersimpu menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu, fatwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan posisi ini dia raih? Kapan manzilah ini biar dia dapatkan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar dari tahun ke tahun dan mereka yakin atas janji Allah yang Allah siapkan. Ada fata morgana di sana. Ya sudah. Ana jalan terus. Ana enggak mau menoleh fata morgana itu. Biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la, ini yang Allah katakan. Saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja, ikut sebentar. La la la la, barakallahu fiik. Antum ta'al sini, antum yang ke sini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni jahannam as-sa'ir. Ya dzabbillah, ya talabatul ilm, as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari talabatul ilm, yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan. Tapi gak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm, isbiru, dan kepada seluruh talabah, perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad. في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. أنتم إن شاء الله akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik umat ini. Ya ikhwan, sebelum saya bicara tentang ini, sekarang beberapa talabah yang sudah ditugaskan di beberapa daerah, sekarang mulai menyadari mereka betapa apa yang saya pelajari dulu di ma'ahad bermanfaat, ternyata dibutuhkan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya kurang serius? Kenapa saya dulu kurang rajin mencatat ini dan mencatat itu? Ternyata sekarang saya ditanya tentang permasalahan ini. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Maka antum sekarang ada di sini. Manfaatkan pelajaran-pelajaran durus yang sudah ada. Manfaatkan, cepat manfaatkan. Dan tidak kalah pentingnya, dan sering saya sampaikan di majelis ini, kita ini gak tahu sampai kapan kita bisa bermajelis seperti ini. Sampai kapan kita gak tahu. Apakah majelis ini dengan ma'had yang ada ini akan berlanjut sampai tahun depan? Wallahu a'lam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nikmat ini ada pada kita sekarang, dengan aman kita belajar. Saya katakan kita enggak tahu apakah tahun depan masih akan kita bisa belajar. Enggak tahu kita. Antum bisa sambil bertanya kepada teman-teman salafiyin di luar negara kita, yang susah payah untuk sekedar menghadiri majelis via telekonferensi, via telepon. Sulit. Oh, kita alhamdulillah tiap waktu di ma'had ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, cepat, cepat sebelum Allah cabut. Kita enggak pernah takut ancaman musuh-musuh tauhid. Enggak pernah takut, tapi kita takut kepada dosa kita. Akibat yang akan muncul dari dosa kita. Dosa salafiyin atau dosa talabatul ilm. Baik dosa yang nampak, terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Baik dosa itu terkait masalah akhlak ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Masalah ibadah. Atau apalagi dosa-dosa yang sifatnya batin, dari penyakit-penyakit hati, hasad, riya, al-kibir. Semua dosa ini ada athar, ada pengaruhnya. Yang paling kita takuti, melebihi takutnya kita kepada musuh-musuh sunnah, adalah dosa-dosa kita. Fulan, talib yang ini mendzalimi talib yang itu. Talib yang ini tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Talib yang itu malas beribadah. Talib yang itu sombong. Talib yang itu memiliki akhlak yang jelek, yang jijik. Menjijikkan. Dosa-dosa ini, dari sana, dari situ, dari sana, semuanya terjadi, bisa berpengaruh kepada keamanan kita. Bukan musuh-musuh tauhid yang kita takutkan. Enggak. Yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak lagi mau menurunkan pertolongannya untuk kita karena dosa-dosa kita. Fa'ad'u nafsi wa iyyakum ila at-taubah ila Allah jalla wa ala. Kepada seluruh talabatul ilm, ana dan antum semuanya, natubu ila Allah, natubu ila Allah, natubu ila Allah. Taubah, taubah, taubah. Masing-masing kita mengetahui dosanya, merasakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika ditanya tentang al-birri wal ithm, qala al-ithm ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, hatimu gundah, enggak enak, enggak tenang, ragu, dan engkau merasa tidak suka orang lain tahu apa yang kau lakukan. Gundah hati, itu dosa. Salah satu alamatnya, salah satu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Maka natubu ya talabatul ilm, natubu ilallah. Bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menghalangi pertolongannya untuk kita dalam menghadapi a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang sekarang ini terus mereka satu sama lain bertaawun, menguatkan dirinya, memasang makar yang sangat kuat terhadap da'watut tauhid was sunnah. Jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kita bertawakal kepada Allah, kita enggak perlu takut Allah akan menolong kita. Ya benar, Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, kalau kalimat yansurkum pasti, yansurkum pasti, tapi apakah kita sudah termasuk yansurullaha? Kita sudah termasuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah dengan pertama, mendakwakannya, mengajarkannya kepada manusia, dan beramal dengan agama Allah, aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan zahiratan wa batina. Sudahkah kita menolong Allah dengan rajin beribadah, qiyamul lail, duha, wa menolong agama Allah dengan talabul ilmi, hifdhu al-hifdh al-Quran was-sunnah wad-durus? Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan at-ta'awun alal birri wat-taqwa? Sudahkah kita menolong agama Allah dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan manhaj yang benar, yang lurus, al-manhajus salafi? Sudah ataukah belum? Zahiran wa batina. Kalau betul semua itu ada, maka kita akan mendapatkan redaksi yang kedua, yansurkum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, hal nakun nahnu minan nasirina li dinillah? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Su'alun kullu wahid minna ya'rif jawabah. Su'alun, alamatus su'al kabira, tanda tanya besar. Masing-masing kita tahu jawabannya. Bainahu wa baina rabbih, masing-masing urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara global kita mengatakan natubu ila Allah ya tayyib talaba, natubu ila Allah. Semua pihak, semua pihak, aliman au mutaalliman, talamid au mudarris, semua pihak, natubu ila Allah tabaraka wa taala. Maka dalam kesempatan ini ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya untuk tekun beribadah, memperbanyak zikrullah jalla wa ala dengan berbagai bentuk ibadah di ma'had ini, di rumah-rumah kita, memperbanyak ibadah dengan berbagai bentuk ibadah yang enggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan yang singkat ini. Jangan sampai ada satu dosa dilakukan oleh saudara kita, salah satu dari kita, kemudian menjadi hancurnya ma'had ini, hancurnya ma'had kita. Semua kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Contoh di antara dosa, thullabul ilm, darisina wa mudarrisina. Secara zahir nampak mereka darisin wa mudarrisin, tetapi secara batin minal ikhlas wassidq faqadna, kita hilang, kehilangan ini semua. Al-ikhlas itu dosa besar, dosa besar, kabira minal kabair. Nah, yang bisa merobohkan pondasi bangunan pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk benar-benar menjadi apa yang Allah katakan intansurullah. Yang kemudian dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau timpakan azab kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Jangan ya Allah, ampuni dosa kami. Kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam urusan agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami menyimpang, menimpa manhaj kami sehingga manhaj kami menjadi sesat, menimpa akhlak kami musibah itu sehingga kami menjadi orang yang akhlaknya jelek. Jangan ya Allah. Demikian nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah, membikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya. Yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtidai bil-qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum ila akhirihi al-ayah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasya. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibn Katsir menyatakan, kanal mu'minuna, setelah kita menukil tadi membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibn Katsir, agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, kanal mu'minuna fi ibtida'il Islam wa hum bi Makkah ma'muruna bis salati waz zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun au ma'murina bis salati waz zakah, mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun dzatu au wa in lam takun dzati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, Maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim. Mereka sangat berharap pada waktu itu. Sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang. Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat. Menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis. Agar mereka bisa membalas kepedihan-kepedihan yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban. Namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aydiakum, tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da, tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid, sebabnya adalah adanya beberapa faedah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal. Yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim alqital ma qillati adadihim wa udadihim wa kathrati a'daihim la adda dhalika ila ithmihlal alislam. Kalau seandainya diwajibkan diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, wa hadhihi al-hal katiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha. Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Fal ghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalilas sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru, maunya itu segera. Tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin, Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalilas sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. "Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba." Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini kecuali dia akan kalah. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita enggak diserang dan enggak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa, dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar, sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Sirah Ibni Ishaq serta yang lainnya disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun, Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik. Anda sok menyuruh orang bersabar. Anda tidak punya solidaritas keislaman. Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Mekah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtadda al-hisaru falam yakun al-mushrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum, kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan thalabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekah. hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'is syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu
0: tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah, cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita, akhlak dan perangai kita menjadi jelek, kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ay fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia, karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya. Yaitu sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan.
2: Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya

تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil, padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya, merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lala. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka.

0: mereka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu, yakin secara zahir, tidak tahu hati dan kalbunya bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah bahwa ikhtilat itu haram, bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah, dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah, Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka berta'awun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim, teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadara-muhadara. Kalau muhadara itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian, yang diampu oleh asatidah kita, Al-Ustaz Raifir, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam, dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu. Enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq. Enggak betah, dia malas. Cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu, menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, ana katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif, kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu, ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidah, ini itu, ini itu, disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Ana kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu, atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun 2-3 tahun. Asatidah kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr sudah masuk laporannya ke ana. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Baik Abdurrahman dari terbukti apa ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bit ta'lif terus Dan anak katakan, tolong sambil dipantau, anak gak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya taklif. Tahu taklif? Taklif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke hizbiyin. Kita sudah mengira kalau kita gak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya taklif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini 5, ini 5. Secara kualitasnya juga demikian, imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan, kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi talabul ilmi, ya akhi jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bisa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita tafadhal, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Aisyah heran, loh kok berubah Rasul? Katanya bisa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult, falamma dakhal alanta lahul qawl. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia, kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fi din azzani Allah yakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa." Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Loh, ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan Abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, Bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu. Tahu nesu? Ngambek. Ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab, untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya, bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halhan, wassalam, bekhair, abuk bekhair, ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan Hizbiyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan, Belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya, tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan, atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat. Jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudhlim. Kaqita'il lailil mudhlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat, karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa, sehingga minta tolong, jangan, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim an yu'idhani wa iyyakum min syarril fitan ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به بالخصوص عند حلول الفتن آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم
1: الحمد لله كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد Kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyaturat adalah sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya'ut-Turats yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan penukilan statement tokoh-tokoh Ihya'ut-Turats dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya'ut-Turats, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj ahli sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu alaiha an turhan li'annaha la tastahiqqu an tudabbira syu'ul al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanifidin azanillah wa iyyakum. Terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Hiyaturat adalah jamiah yang berada di atas prinsip khawarij. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Hiyaturat juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Riyadh Turut. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya' Turut. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jamiyah Ihya' Turut sementara jamiyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya' Turut yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya anda bertakwa kepada Allah. Kalau anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya' Turut sehingga anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi anda untuk bertanya, wajib bagi anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya' Turut, agar anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam Ihya' Turut itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan ataukah penyimpangan? Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah,
2: tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum Syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah Khawarij yang ada pada Syiah Turab. Maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Syiah Turab dengan sebatas kesalahan ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis Khawarij ini tadi yang kemudian diberi julukan dengan Kilabun Nar. Kilabun Nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Syiah Turab. Qul bidin azana wa iyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Syiah Turab tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ihya Turab? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ihya Turab kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ihya Turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan Jam'iyah Khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan Jam'iyah Ihya Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jam'iyah Ihya Turab, maka pada tahun kurang lebih 96 Ihya Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadhar atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turab Abdurrahman Abdul Khaliq yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i, ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan Syubhat-syubhat Abdurrahman Abdul Khaliq yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para dai. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khaliq membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khaliq ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawari dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia oleh Hayaturah bekerjasama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah, muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya' Turoh, memecah belah salafi. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya' Turoh, pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi yang diaturat ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya' Turoh mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan, saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu, di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin, yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertakwa waris, yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada dihadapkan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzan ya Allah wa iyakum, perhatikan baik-baik berbagai makasih efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turab. Bahkan Ihya Turab berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum, cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turab dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turab sebagai dai-nya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turab untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turab yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turab untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij. Ya ikhwan, demikian ke ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turab, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Neruki, Al-Mu'min Neruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Neruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum, maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdir hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Ihya Turab untuk melancarkan misinya di negeri ini, membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Wani fiddin azan yang wa iyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh hiaturah di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan hiaturah dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya'ut-Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya'ut-Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya'ut-Turab. Ulama kita pun berdakwah, Syekhuna Mukbil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman, bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudaraku, jangan.
3: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan, sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustadhafin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah addu'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi

adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini adalah, apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa al-khulafa ar-rasyidin dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 salat waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-azan dan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud atau sebelum salam setiap melakukan sholat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariat dari syariat Islam ini,
kita melaksanakannya tanpa bimbingan.

0: ilmu atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Da'imah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bimujarrad hululin nazila. Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam. Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh, tad'u lahum kharijat salah, tad'u lahum fi salati al-faridah wal-nafilah, tad'u lahum fi kunutil witir idza kumta akhira al-lail aw awwala al-lail wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka. Kata beliau, Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat, seperti yang sudah kita sebutkan, di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat, tad'u lahum fis salatil far al-faridah wan nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan sholat, baik sholat faridah ataupun sholat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witir, dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam, dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh, laisa maqsuran 'alal qunut fil fara'id, al majal maftuh, bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu salat-salat fardu saja, tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qunut fil fara'id fa hadza marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam sholat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mawqul ilaiha al-fatwa al-amma fi umurin nas, fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini, dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa, fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma, fa kullun yad'u fi nafsi biduni an yaj'al fil fariḍa shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliil amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di sholat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka umat Islam melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliil amr. Al-umur madbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahaba, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul 'am, dan beliau juga termasuk al-imam al-'am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah, pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan umat ini, jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang diterima dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya waktu itu fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang enggak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustadhafin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-imam Ahmad annahum qalu yaqnutu kama huwa al-mashhur fi madhhab al-imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-qunut, yang menurut pendapat saya, kunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala. Kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul ummah 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu, satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam, masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu madalan. Misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana. Berkunut nazilah. Tentunya makmum juga mengikutinya. Namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al-ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini, berkunut sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fafihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu sholata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafan beliau, melakukan sholat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusolli ar-ruba'iyah arba'an. Melakukan sholat duhur, asar, dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Makkah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Makkah untuk melakukan salat tersebut, melakukan haji. Fa'ankara sahabat alaihi. Kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dhalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan salat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna, istarja'a, yakni mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faja'ala hadza minal masa'ib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibni Mas'ud. Dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan sholat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibni Mas'ud. Kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa sholat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah 4 rakaat, padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafa syar. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syar, suatu kejelekan, kejahatan, tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu, satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahumul insan fi hali sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa bainal adzan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tasyahud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail, atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil kunut faqab. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada kunut nazilah saja. Sahih annal kunut mazharun am. Memang benar bahwa kunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum. Menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu. Umat telah mendukung saudaranya yang terbantai. Mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar, kata beliau. وَيَجْعَلْ أُمَّةَ كُلَّا تَتَهَيَّ لِلْدُعَىٰ وَتَتَفَرَّغْ لَهُ لَكِنْ قَوْنُنَا نَتْرُكُ كُلَّ وَاحِدٍ بِهَوَىٰ وَنُفَرِّقُ النَّاسَ فَلَىٰ. Tapi, kata beliau, kemudian kita dengan ro'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nah, sebagaimana tadi disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini, baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah. Tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah. Akan ada kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini, nam, untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin, baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan, yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa. Perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama. Karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat. Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah waliul amr atau badan atau departemen yang ditunjuk, yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Wah, enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Kenapa kita memaksakan diri menentang waliul amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah dan yang lainnya dari ulama salafus saleh, bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman waliul amr? Kita mendoakan untuk waliul amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas, ya, ingin berdoa untuk saudara kalian muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam. Ya, untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah hanya wali.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam salah satu ayatnya, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba, yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka seorang muslim yang satu merupakan ujian terhadap muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga? Atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat. Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan interaksi, sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan, misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya. Enggak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum Khawarij dalam menyikapi kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba untuk perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar? Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat, mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya. Apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu, Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil,
0: tahu yang benar itu adalah begini atau begitu.
2: Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa ja'ala ala basarihi ghishawa.
0: Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya, tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu fatwanya.
2: Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat, membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah, ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar?
0: Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, berta'addud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i.
2: Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga.
0: Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu sebagai istri.
2: Membenci syariat gara-gara hawa nafsu.
0: Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami, tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya, hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak
2: Kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya. Para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. Nggak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu yang Rasulullah katakan, innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi, atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilm, dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum pria itu adalah pemimpin pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah. Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam talabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya, yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan, wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah. Malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi. Bersikap adillah, wahai para istri. Berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, barakallahu fiik wa fiik barak. Melihat perkembangan dan peta dakwah Salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya' Turats di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya' Turats. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya' Turats dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali, sampai-sampai ketika saya, sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang majisir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong, itu coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong, apa Ustaz? Kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan Salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Bagus. Kalau memang bukan Salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya? Sehingga umat mengira bahwa dia adalah Salafi. Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah. Kalau nasihat ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi hati-hati syubhat. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, Josbus itu, antum berharap tidak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar. Bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insyaAllah. Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang-orang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa disampaikan bisa dengan datang ke rumahnya, afwan ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya ustaz, ana mohon antum untuk rujuk. Salam kedua, ketiga. Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku kita para ulama. Nih ya ustaz, baca. Kalau terus dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya. Maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahah yang diharapkan. Yusuf Uthman Ba'isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Bubbe dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Ba'isa? Dia ditanya, ya ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khalik, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khalik, kata si penanya. Maka orang ini menjawab, sebenarnya, hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat enggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Ya. Enggak ada syubhat ya? Tidak ada khilaf. Nah. Mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Baik kalau begitu. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, ha? Kata-kata ini ya. Satu, kedua. Ini latihan syubhat. Iya, pokok. Syubhatnya. Tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, nggak perlu kita bersisih. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, Bapak. Iya. Khilaf yang terjadi, kenapa? Antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik. Iya, tak suaranya. Sudah makan siang ya? Nah. Berkawar itu. Malu dia, nah, grogi dah. Mungkin yang lainnya, kodol, tetap coba. Ya, itu betul satu tadi saya sebutkan jazakallahu khair. Ana ingin yang kedua. Biar agak tegang. Nah, Fadhil. Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, Fadhil. Hah? Ya. Ah. Iya, iya. Betul. Bagus, 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anda jawab sekarang. Biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ini. Yang dipahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khalid dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdzir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdzir ini dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubdil, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaidul Jadri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahdzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi kerajaan, pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Nah, khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir. Nah, lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam. Masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya, dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya. Coba perhatikan syubhat ini. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul Khalid apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir. Sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang da'i resmi Ihya' Turab ini yang bernama Yusuf Da'isa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalid adalah seorang berpaham khawarij. Maka hati-hati dari da'i ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian yang kedua da'i diantaranya Abu Qatadah, hati-hati dari orang ini. Barakallahu fikum, murid-murid terbalik Syekh Mubdil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, Pertanyaan berikutnya,

Apakah pertanyaannya, kalau ada seorang ustaz yang menerima dana dari ahli at-turaf, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi, yang mengkafirkan. Naam, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program ihya turaf yang seperti saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustaz, akan dipahami oleh umat bahwa yang yayasan ihya turaf adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turafi atau sururi apabila dia setelah menerima bantuan itu dia mengadakan muhadharah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa jamiah ihya turaf adalah jamiah yang berpaham khawarij. Lalu nanti dikatakan tidak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik untuk ahli turaf, supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam ini.

apa hukumnya halal ataukah haram kopi luwak? Jawabannya tanyakan kepada ulama. Tanyakan kepada ulama. Masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa Anda jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turabiyin, ya, orang-orang yang membela Hiya Turab. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Ya, yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustaz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari pertama-pertama itu. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik, jangan. Seorang muslim yang baik, yang menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba untuk baca buletin yang diterbitkan oleh Ahlussunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Enggak sempat untuk memutar radio itu. Oh, kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, lah Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Ima dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini. Jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah Ahli Sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Begitu jiwa seorang pembina.

0: Alhamdulillah, mungkin kita akhiri majelis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya bismillahi taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, insyaallah bertepatan pada 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama membahas salah satu pembahasan penting dalam agama kita, Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang banyak dibicarakan dan didiskusikan, yang kebetulan tema yang dipilih adalah menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan As-Sunnah, dalam pandangan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah, membunuh. Tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan. Sehingga mulai muncul sikap saling meneror. Demi melancarkan dan memenangkan arena teror-meneror itu, tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan. Perkelahian antar kampung atau antar suku. Di ibu kota ataupun di luar ibu kota. Karena ketersinggungan, suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa, seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun tidak hanya terjadi pada agama atau yang diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik, mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir, atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya, kita terpanggil untuk berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar, dan yang lainnya, juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah, dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia, dunia dengan segala isinya yang diperbutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang, binasa bagi Allah jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Di waktu yang sama, Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah, dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu, atau dengan kata lain, murni karena doktrin-doktrin logika manusia, atau perasaan manusia, atau adat istiadat dan yang lainnya. seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia enggak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita berjuang, Nabi kita berjihad, terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad, di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang di situ hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai. Yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya. Yaitu para sahabat Nabi langsung di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail, diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsa, Ummu Salama, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah. Satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan saat di dunia ini. Penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip yang beliau katakan, hum man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Enggak ada yang bisa mengklaim bahwa firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuvidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita. Tetapi mengandung perintah. Yaitu, oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul. Prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami mengamalkan Al-Quran. dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya, yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad SAW kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror, mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain, kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian divonis sebagai kafir? Antara lain, mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia. Kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum taghut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah pak. Ya silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang divonis kafir, ada yang divonis zalim, ada yang difonis fasik. Nah, ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi, karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kufar. Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra, dengan tegas dia mengatakan, dimanapun Anda seorang Muslim hidup, dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad, Allah perintahkan seperti ini. Maaf. Saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Duh, saya ini ingin beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu, maka saya ingin berilmu. Biasanya kalau seperti ini, seringnya kemudian dituduh munafik. Atau pengecut. Atau penakut. Atau penjilat. Dan berbagai tuduhan yang lainnya, sebagaimana telah dituduhkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Qur'an, membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah, tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan, jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan, atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil, kemudian mati tanpa disengaja, atau sebab-sebab yang semisal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan hukum. Fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mukminah. Budak tapi yang sudah mukminah. Atau dan juga yang kedua hukumannya, membayar diyah. Disebutkan diyahnya nilainya itu 100 onta. Kalau dirupiahkan tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwwin lakum fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. Maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli taubatan minallah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, terbunuh tanpa sengaja, maka kata Allah, tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti enggak semua orang kafir, enggak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun, bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tengok sunnah Nabi, wahai saudaraku, Nabi mengatakan, sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama, menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, atau sebelumnya saya sebutkan, kafir terbagi menjadi, yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan, menabuh genderang peperangan. Nah, ini ada hukumnya nanti bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Gak hanya bermodalkan pekikan takbir atau menggunakan imamah atau sorban. Tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata dengan negara muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. Statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad, kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita, tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini gak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya biiznillahi ta'ala. Saya lengkapi dulu kafir zimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir zimmi. Yaitu kafir tahta zimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili. Atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim. Di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnah. Bagaimana sikap seorang Muslim terhadap kafir zimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza zimmiyan fa'ana khasmuhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya zimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana? Untuk menjawab ini tentunya, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalal Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab, ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Palestine, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, min nahiyati da'wa au badril mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka au badrul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al-jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al-wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ad-du'a li ikhwanihim al-muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas, ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar haula qadhiyatil ikhwa fi Bosna, haula qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'dil ikhwa alladhina aradu az-dhahab wal musa'ada bi anfusihim, aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasehati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum. Hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu.

Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya. Makna hada adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak. Berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya, demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya, kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, wama uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan segala yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, "Faman idzurra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram, Allah haramkan tersebut.

0: tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr. Yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, bu'itsu bil hanifiyati samha. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa agama yang hanifiyah. Agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam. As-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi. Sama dengan ayat yang tadi kita bahas, Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi. Jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan, Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ أَيْ بِهَذِهِ الشَّرِيعَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ حَرَجٍ. Sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah ikuti agama, millah, ayah kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati samha. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, al-rahim, al-halim, Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya. Penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalanginya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwa, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya, bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang pertama yang berilmu, kedua orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam, yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai, tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah, terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik, tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang enggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustadhafin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini, tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kuffar, memperingan beban mereka? Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi', ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi', kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanati dual. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal silah al-hadith. Tahtaju ila dababat wa tahtaju ila tayyarat. Wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya. Butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal. Yang rudal anti pesawat. Ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut. Sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan, juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan, alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh bisa memperhitungkan, masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini. Salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu? Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi. Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, ya berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita, wahai umat Islam, bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba udziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua telah sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau, wahai Muhammad, tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan. Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah. Namun qalla man yuwaffaq lil 'amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya, oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita, dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha, sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini, dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim, ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adzani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min 'adzabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azabnya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari أحد InsyaAllah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah al-kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik al-kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga. Baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat, siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih, bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam. saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita. Dan melalui majelis ini, kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighasa dan beristiana kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka,
bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan,

sallallahu alaihi wasallam. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan salat atau zikir atau yang lainnya, bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam, semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh, dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya, dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal, dosa terorisme, dosa berbagai amalan bid'ah, dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya,

0: Walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya. Apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya. Menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu. Yaitu segera beristighfar. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini. Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. Membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi, dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir, itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan bangga, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang maha pengampun, maha pengasih, yang maha lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif memanggil kalian semuanya, La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum, berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum, berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay bikulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia atau takut kehilangan materinya atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bijawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, Berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum, jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati, qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus. Dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke 55. dari surat Az-Zumar. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini,
0: enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini, azab terhadap negeri ini, terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab. Mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah, kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini. Sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Akan hilang, pergi. Kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ritual bersemedi di gunung, di hadapan batu. Ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak. Sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung. Sesajen ini, sesajen itu. Bukan bagian dari agama Allah sedikitpun. Bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya, rumah tangga semuanya, komunitas apapun dia, kembali, kembali bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

0: Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-layl bin-nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'ul layl hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastisy'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azm 'ala an la ya'uda ilaihi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis shalihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah. meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini. Tapi karena takut ditinggalkan oleh umat. Takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya. Maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatallah. Sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa taala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah. Tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi. Entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, ya, takut hilang posisi itu. Atau punya kepentingan bisnis. Dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi. Atau keuntungannya akan berkurang. Ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara kubhihi. Dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria. Telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezaliman-kezaliman. Tapi dia nampak ceria. enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu, serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya. Dan yang semisal itu, enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau at-tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar taubatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertaubat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima taubat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, la. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini sebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, gak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersedekah, berinfak, nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan, dan bersama itu beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala alla ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dia. Qala wa amila salihah, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita
1: tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini. Tidak mungkin tidak, kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia tidak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Tidak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahli sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya.

nalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'alallah firraha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpu belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar talabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian, di Cilengsi Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Ustadz-Ustadz yang bersamanya, dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah. Penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan. Selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu. Sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu. Gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama. Talabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid, tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, talabul ilmi belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini. Mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran. Sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok enggak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Enggak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidah. Ternyata, iya. Yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang. Ya Allah, ini yang kita baca. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi

milih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat, ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Qur'an, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah. Diingatkan dengan ayat itu. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Ya. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi. Belajar. Mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin. Bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertaubat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah. Berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertaubat. Dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu. Adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin. Sejarah orang-orang yang bertaubat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertaubat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam
tanda kutip. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, namun maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majelis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini Ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar akibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadis atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadis Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama di
Terjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadha al-hadith bilafdhayhi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri biraf'i as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadith ini dengan dua lafadznya, hadith Ibnu Abbas, lafadz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi al-halata tadullu ala ilmihi biha. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz dzikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya.
dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqim dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan qauluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras. Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah,
astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hambali. Qala warawa al-imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallam al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yakni dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib lima waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifat adz-dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadits Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu
tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wad-du'a'i aqiba as-salawat bihaitsu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibn Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibn Zubair, selesai dari hadis Ibn Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibn Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafadz-lafadz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnul Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sedekah, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibnu Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa ma'na yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u sawti bit talbiyah, wa istihlalus sabi idha wulida.
Al-ihlal itu maknanya raf'us saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay anna an-nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bitalbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah ila akhiri al-hadith. Kata Abdullah ibn Zubair. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah ibn Zubair. Di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat, kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, ila akhir al hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Fahimtum makna bi sautihi al a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullah, yaqulu bi sautihil a'la, wahiya bima'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bi dzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi 'amal al-yawm wal-layla min riwayat 'Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i dalam kitabnya 'Amal al-yawm wal-layla, dari riwayat 'Aun bin Abdullah bin Utbah qala shalla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-'As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Fa qala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sholaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في شرح العمدة dalam syarah Umdatul Ahkam. قال هذا هو الصواب وهو رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة وقد ذهب الإمام أحمد إلى سنيته. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan Al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai sholat lima waktu itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaidut tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalfa as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah, salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama, bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ibi as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya, jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait yang sudah lalu? Ada? Selain ini nggak ada pertanyaan lagi, ya, nggak ada pembahasan apa Ustaz, hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat, sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Nggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya. Dalil mereka dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka. Dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur Rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini.

ละapa sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah gak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawl. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas, arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil, kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalf as-salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayah. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Aywa. An-nasikh ya'ti muta'akhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi muta'akhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu, kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan?

Abdullah, Wonogiri, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsant. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilai. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jam' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah, kemudian ayat ini turun. Kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah, masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasakh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasakh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina, minhum al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz, dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'a as-sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba
kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafidz, yaitu Ibnu Hajar, fihi, yaitu dalam hadis ini, anna mithla hadza 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddits, wa fihi, fi hadzal hadits dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah, pada hadits ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, 5 pelajaran hampir setiap hari, min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Bas adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Bas atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Syekh Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Kathir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liknya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala law qala, kalau seandainya Al-Hafidz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafidz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr, lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham? Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan, al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz, yustahab.
Raf'u as-sawt bit-takbir wa al-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an, qala Ibn Hazm fil Muhalla mas'ala wa raf'u as-sawti bit takbir ithra kulli salatin hasan, mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'ul insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas. Qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah fa'innahu yujharu bih. Hadith ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai sholat, maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadith Ibn Abbas ini, bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu, kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala Syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran, nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan, qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak, kata Syekh, sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahuluin kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum thalatha? Apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Ya. Selain bit mitah bisa sudah bisa selesai salat qulu astaghfir rabbaku thalatha. Apa yang bagaimana Nabi mengajarkan zikir untuk haji, zikir untuk pagi dan petang? Kenapa mengajarkan zikir dan tidak duduk bersama-sama? Ayo tim. Zikir pagi petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salat al-khams. Jadi kita sih enggak benar bahwa Nabi melakukan menjadikan dalam rakaat ta'lim. Kemudian bicara ilatul ta'ab, sekarang kita ini yang kebanyakan kita ajam, iya kan? Semua kita ajam. Mana yang lebih untuk mendapatkan diri? Sahab Allah atau kita? Sahab lu pakai hamba itu cara ucapannya antara ini dia, ain anti sama ini, enggak pakai. Justru kau itu juga ambil dari omongannya mereka itu, baca mereka itu ambil. Kira-kira lebih pantas kita tentang kira setelah solawat kita. Berarti ilah tetap. Nah, ilah itu talim atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir itu sampai terbelakang aula, bahkan lebih-lebih. Nah, sahabat sekali dia jadi hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal, ya kan? Tiba-tiba singer langsung. Kun tanya Nabi, ka'ala adin bi, mana ada adin bi, kunna, ma kunna na'ifu, faitu kalimana, kunna, kuntu. Barakallahu fiik. Kata saya benar ini.